0: Pitichuka makantiputum ni kutlantas tokta huchuchut. Lama ni kukacha hukan shanat. Wali push katne. Chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya. Chukaka walinis li makakasakan shoy laktsukaman. Lakkolon. Laktsikanan. Chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum ka lakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.